Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara, Andara,